0: Radio Songo Langit FM, Mitra Songo Langit ya. Kali ini di pukul 7 lebih 12 menit ya, di edisi Sabtu 19 September 2026. Ini gak terasa ya Mitra Songo Langit, di bulan September ini kita sudah memasuki hari yang ke-19. Coba kita tengok ke belakang ya, 18 hari terakhir, 19 hari terakhir ini kita sudah melakukan apa saja. Ini terkait dengan proses progres apapun yang telah kita lalui ya, jangan sampai stuck di situ-situ aja, akan tergilas oleh zaman itu yang terus melaju ya. Kalau kita situ aja, dan juga ketinggalan zaman istilahnya. Dan di pagi hari ini kalau Anda punya informasi apapun bisa berhubung bersama kita di 0811 35 5592. Di akhir pekan ini mungkin ada yang dapat hari libur ya, ada yang sedang mempersiapkan diri untuk olahraga ya, jogging, goes atau apapun. Ada juga yang tetap masuk beraktivitas seperti biasa ya. Apa itu libur ya? Selamat pagi kami ucapkan ya, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Seperti yang Yogi sampaikan tadi, kalau di jalanan Ponorogo sejak kemarin hingga saat ini akan ada peningkatan volume kendaraan Mitra Songo Langit ya, karena ada kegiatan yang berskala nasional, yakni hari ulang tahun Pondok Gontor yang ke-100 ya, yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga duta-duta besar negara sahabat tentunya ya, yang akan menuju ke Ponorogo. Jadi sejak kemarin siang banyak sekali petugas keamanan ya, dari tentara, TNI, Polri ini berjaga-jaga di sepanjang jalur Ponorogo dari berbagai arah ya. Kalau Anda yang gak mau macet-macetan ya, hindari jalur tersebut ya, bisa mencari jalur alternatif yang lain tentunya.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.
0: Jadi pagi hari ini saya tidak sendirian ya, ditemani teman-teman dari UIN Ponorogo ya, kali ini bersama Dita yang nampaknya sudah siap dengan informasinya. Selamat pagi Dita.
2: Selamat pagi Mas Yogi.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, baik ya.
2: Baik, baik kayaknya.
0: Ada informasi apa ini? Silakan disampaikan.
2: Baik Mitra Songo Langit, dapur milik warga Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balerejo Madiun musnah terbakar pada Jumat sore 18 September 2026. Kebakaran diduga dipicu bara kayu padam sempurna, kemudian menyambar tumpukan kayu bakar di sekitar dapur. Beruntung tidak ada korban jiwa.

0: petugas pemadam kebakaran yang segera tiba berhasil mencegah api merembet ke rumah utama dan bangunan tetangga. Demikian beritanya.
1: Di tadi Gatekeeper.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Putra Dewi.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijang, tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: roti jus lagi. Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingsfood.

0: 送给了你贝蒂。
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: pemanasan pohon yang telah kering dan juga mati ya di sepanjang jalan nasional. Kali ini pohon tumbang di Jalan Arif Rahman Hakim Ponorogo pada hari kemarin. Jalan nasional, pemilik jalan nasional Kementerian PUPR ya, Imam Syafi'i mengatakan pemangkasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pohon roboh agar tidak membahayakan pengguna jalan. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan di lapangan, terdapat sejumlah pohon yang diduga sengaja dimatikan. Petugas yang menemukan bekas pengeboran pada bagian batang dan akar pohon, selain itu juga ditemukan bekas pembakaran sampah di bawah pohon sehingga menyebabkan pohon mati. Imam Syafi'i menyebut di sepanjang jalan Arif Rahman Hakim dan ada sekitar 10 pohon yang ukuran bervariasi terindikasi mati. Pihaknya kini terus melakukan penyisiran untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang membutuhkan penanganan. Untuk penanganan pohon, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga kelurahan setempat ya serta aparat kepolisian. Seterusnya, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengamanan dan penanganan pada pohon yang telah mati.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengumum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, jaring sakit, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane, ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Boten sakit mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kangi cek mau, nek 5.000 dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift dan Glutacinamide. Ini tuh pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincareku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan ini. Kalian para hijabers harus cowok punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli online shop dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songo Langit, pukul 8.

Dilancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: memberikan informasi pendengar Anda ya. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikuti Burung Bersama 0811355592. Mitra Sunggulangit sebanyak 413 siswa, guru hingga karyawan SMKN Yogyakarta diduga mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG ya. Kepala Disdikpora DIY Raden Suci Rohmadi mengatakan, dugaan keracunan tersebut bermula saat SMKN 2 Jogja menerima paket MBG dari SPPG Sleman Depok Catur Tunggal 3. Hanya sekitar 1.900 dibagikan selama 2 sesi ya kepada siswa, guru, dan karyawan. Paket MBG tersebut didistribusikan hingga pukul 9 dan wajib dikonsumsi sebelum pukul 10. Kegiatan sekolah berlangsung hingga siswa pulang belum keluhan ya. Akan tetapi ada beberapa murid maupun guru dan karyawan merasakan perut mual, pusing, dan ganaan atau diare. Keluhan serupa semakin banyak dilaporkan ya. Pihak sekolah kemudian menyebarkan angket untuk mendata penerima MBG yang mengalami gejala tersebut. Dari pendataan sementara terdapat 413 orang yang mengalami gejala keracunan. Suci mengatakan dari 413 orang yang melaporkan gejala, baru satu orang yang diketahui berobat ke fasilitas kesehatan. Sementara itu, pihak sekolah belum merinci jumlah siswa, guru atau karyawan yang mengalami keluhan. Ya. Satu orang yang diketahui berobat ke puskesmas Gamping dengan melilit selama 2 hari, yakni pada hari Rabu dan Kamis. Ya. Puskesmas kemudian berkoordinasi dengan pihak sekolah setelah mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan Kota.
1: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi. Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Waduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Nugraha Warta Radio Songgolangit ya. Songgolangit. Yakni kalau tadi ada informasi mengenai akan bergizik ya. Dua tadi siswa di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar mengalami keracunan diduga usai mengakan makanan dari program MBG ya. Di Tulungagung keracunan terjadi di SMK Negeri Boyolangu, sementara di Blitar terjadi di SLB Negeri 1 Kota Blitar. Di SMKN Boyolangu, keracunan terjadi pada hari Kamis ya. Jumlah korban mencapai ratusan orang. Kemudian keracunan di SL Negeri 1 Blitar ini pada hari Rabu, jumlahnya 11 orang ya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Pawewae membenarkan kejadian keracunan di dua sekolah itu. Ia menjelaskan di SMKN Boyolangu siswa makan MBG pada hari Rabu. Mereka mengalami gejala gangguan pencernaan pada tengah malam. Kamisnya menerima laporan mengeluh sehat banyak diare. Aris menuturkan pihak SMKN Boyolangu telah melakukan pendataan menyeluruh terhadap siswa yang terdampak untuk memastikan total korban bergejala ringan, sedang hingga berat. Pihak sekolah melalui UKS juga telah memberikan obat diare kepada murid yang mendapat atau yang memberikan laporan sakit ya. SLB Negeri 1 tak mual. Ya, kondisi tersebut tak makan untuk menghentikan SPPG memberi MBG ke sekolah tersebut.
1: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika untuk alat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
5: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
8: Dan janganlah sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang baik.

0: lagi yang berangin lah ya. Ini kalau di Ponorogo ini anginnya was-was-was ya. Ini kalau kita berada di perjalanan naik motor itu kadang-kadang motornya bisa goyang ya, ngelior-ngelior dikit ya, karena anginnya kencang sekali ya. Buat mitra Songgeleng yang saat ini beraktivitas di rumah, selamat pagi ya, sedang memasak mungkin untuk ibu-ibu atau hal-hal yang lain ya. Ada yang hari ini dapat hari libur ya, bisa digunakan untuk family time, berkumpul bersama keluarga, istirahat ya, sedang memperbaiki rumah, bersih-bersih rumah ya, cuci, ataupun punya planning untuk jalan-jalan bersama keluarga, teman-teman, orang-orang terkasih ya. Semoga apapun aktivitas dan kegiatan Anda diberikan selalu keselamatan dan menyenangkan tentunya mitra Songgelangit ya. Dan di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan juga terpantau ramai lancar ya, di berbagai arah. Ini Jalan Arif Rahman Hakim, di Jalan Juanda, Jalan Gajah Mada, Jalan Hos Cokro Aminoto, di Jalan Soekarno Hatta. Dari informasi dari Mas Sigit ya, mengabarkan terpantau ramai lancar pagi hari ini. Kok Ponorogo rasanya rowame gimau ya. Ya memang banyak acara hari ini mitra Songgelangit ya. Jadi kalau Anda bepergian ke Ponorogo, ditingkatkan lagi kewaspadaannya tentunya. Dan di musim kemarau seperti ini serta angin panas ya mitra Songgelangit, yang bisa menjadi perhatian adalah kebakaran ya. Ini di berbagai wilayah terjadi kebakaran ya, di gunung ya, di tempat-tempat usaha. Salah satunya adalah kebakaran hebat melanda pabrik speaker aktif ya di Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong Nganjuk pada hari Jumat kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah. Kobaran api pertama kali terlihat membumbung tinggi dari gedung area utama produksi pabrik ya. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran yang menerima laporan langsung menunjukkan armada serta puluhan personil ke lokasi untuk mengamankan atau menjinakkan kobaran api ya, agar tidak merembet ke bangunan sekitar. Namun proses pemadaman sempat mengalami kendala teknis akibat tidak tersedianya fasilitas hidran di area dalam pabrik ya. Petugas pun terpaksa bolak-balik keluar area pabrik untuk mengisi ulang pasokan air ya. Dalam kegiatan itu, Sekretaris Damkar Nganjuk Ardiansah mengatakan setelah mengerahkan puluhan personel dan armada mobil pemadam ya secara intensif, pemadaman serta proses pembasahan akhirnya membuahkan hasil total sekitar 5 jam kemudian. Informasi lain mitra Songgelangit, Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengawal program MBG ya. Jadi anggaran yang disetujui DPR untuk melakukan pengawasan ini senilai 509 miliar ya. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bepom Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 untuk membahas anggaran tersebut ya. Jadi Taruna Ikrar menyebut awalnya anggaran yang diajukan 1,2, namun disetujui mencapai 509 miliar rupiah. Menyebut di luar BPOM lain, sedangkan untuk pengawasan MBG, ia menjelaskan sudah bagian dari tugas BPOM. Teknis pengawasan dari BPOM nantinya seperti menarik sampel dari wilayah yang rawan keracunan, dan jika ada keracunan lagi, maka BPOM akan melakukan mitigasi. Dari awalnya yang diajukan 1,2 triliun yang disetujui oleh DPR adalah 500 miliar.
1: Informasi dan solusi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya.

0: Gak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong.
2: Looks good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Terasa ngelangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau ada punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811 35 55 992. Mitra ya, ini senjata tajam rakitan ditemukan dalam saat petugas gabungan melakukan penggeledahan kamar warga binaan di lapas kelas 1 Madiun. Selain tajam rakitan, petugas juga menemukan sejumlah barang yang dilarang di berada di kamar hunian ya. Operasi tersebut melibatkan petugas lapas kelas 1 Madiun bersama BNNK Kota Kediri, Kodim 0803 Madiun, serta Polres Madiun Kota ya. Seluruh barang temuan termasuk sajam rakitan dan korek api diamankan untuk dilakukan pendataan serta pemeriksaan lebih lanjut. Kalapas kelas 1 Madiun Fajar Nur Cahyono mengatakan penggeledahan tak hanya ditujukan untuk mencari barang-barang terlarang, tapi juga sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di dalam lapas. Menurutnya, keterlibatan sejumlah instansi dalam operasi tersebut diperlukan agar pengawasan terhadap lingkungan pemasyarakatan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Selain menyasar kamar hunian, operasi dilakukan dengan pemeriksaan urin ya. Tes urin tersebut dilakukan terhadap warga binaan sekaligus petugas lapas kelas 1 Madiun. Fajar menegaskan pemeriksaan urin menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba yang luput dari pengawasan. Langkah itu dilakukan ya sekaligus menjadi bentuk komitmen jajaran lapas dalam menjaga lingkungan pemasyarakatan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan masih ditemani teman-teman dari UIN Ponorogo, Mitra Songgolangit ya, kali ini bersama Rivi di meja gatekeeper yang nampaknya sudah siap dengan informasinya. Selamat pagi, Rivi.
2: Pagi.
0: Apa kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Bisa di-share langsung kepada Mitra Songgolangit ada informasi apa di pagi hari ini?
2: Baik, terima kasih rekan Yogi. Ya, Mitra Songgolangit, warga Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Ngawi digegerkan dengan meninggalnya seorang bocah berusia 3 tenggelam di kolam ikan hias milik tetangganya. Pada Jumat 18 September 2026 di jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban rumah untuk bermain di halaman dan setelah beberapa waktu ibu korban memanggil namun tidak mendapat jawaban dari sang korban. Setelah korban tidak ditemukan hingga akhirnya ibu mencari ke rumah tetangga. Ketika milik Leni Rastanti, ibu korban masuk anaknya tenggelam di dasar kolam ikan hias. Warga kemudian mengevakuasi korban dan membawanya ke Puskesmas Wali Kukun, namun korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Kapolsek Widodaren AKP Faris

0: Soeharta membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan pemeriksaan medis, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan sehingga korban dinyatakan meninggal akibat kecelakaan tenggelam. Polisi mengimbau para orang tua agar lebih ketat mengawasi anak, terutama pada balita, untuk mencegah kejadian serupa.
1: Rividi Gatekeeper.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sunggolangit ya. Kali ini pukul 9.42 menit di pagi yang cerah ini ya. Dan masih ditemani rekan di Gatekeeper ya, ada Rifi di pagi hari ini. Dan langsung saja kita ke sana ya. Silakan Rifi, ada informasi apa di kali ini?
2: Baik, terima kasih rekan Yogi. Bangunan koperasi Desa Merah Putih di Bandar Pacitan mengalami kerusakan. Meski baru rampung

0: sekitar 3 bulan lalu dan belum diserah terimakan. Lantai beton retak hingga ambrol di sejumlah titik setelah dilintasi truk mengangkut bantuan pangan dengan muatan sekitar 8 ton. Ketua KDMP Bandar Saryono membenarkan kerusakan tersebut. Lantai beton mengalami retak saat area koperasi digunakan untuk penyaluran 48 ton bantuan pada 3-4 September. Menurutnya, truk pengangkut beras dengan muatan berat melintasi area tersebut dan diduga berkaitan dengan munculnya kerusakan. Hingga 17 September, bangunan masih dalam proses verifikasi dan belum diserahkan kepada pemerintah desa maupun pengurus koperasi. Saryono juga mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak pelaksanaan pembangunan karena pengurus koperasi dan pemerintah desa tidak banyak dilibatkan. Dan pengawasan di lapangan turut dilakukan oleh Babinsa. Sementara itu, belum ada perbaikan dan belum dipastikan apakah kerusakan lantai akan masuk dalam evaluasi serta ditindaklanjuti setelah verifikasi. Songgolangi.
1: Selain itu, Mitra Songgolangi, pemerintah Kabupaten Magetan menggelar sholat istiqsa ya di alun-alun Magetan sebagai ikhtiar meminta hujan segera turun di tengah meningkatnya kejadian kebakaran lahan dan juga hutan di sejumlah wilayah. Ratusan ASN dan juga warga turut mengikuti sholat tersebut ya. Bupati Magetan Nani Endang Rusminarti mengatakan sholat istiqsa ini digelar karena banyak terjadi kebakaran termasuk di Magetan ya. Meski sebagian kebakaran berskala kecil, jumlah titiknya ini cukup banyak ya. Jadi menurutnya setiap laporan kebakaran bakal langsung ditindaklanjuti oleh BPBD Magetan bersama relawan. Namun kewaspadaan tetap dilakukan terutama di kawasan Desa Jabung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi. Bupati Nani menyebut api di wilayah Magetan telah padam ya. Sementara itu titik api kini berada di wilayah Nganjuk. Meski demikian posko di kawasan Jabung tetap dipertahankan untuk mengantisipasi kemungkinan api kembali menjalar ke wilayah Magetan. Ia berharap hujan segera turun sehingga dapat membantu mengurangi risiko kebakaran sekaligus menjaga ketersediaan air di masyarakat. Songgolangi.
2: Songgolangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangi.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Real dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Yang Tropical Scent-nya sungguh. Summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on
4: Main buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesuk ki?
2: Ketok iki sesuk wae ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake ya sesuk ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing diduweni kucing sing ora diduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
6: Radio Songgolangit pukul 10.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang edisi siar Sabtu 19 September 2026. Apa kabar mitra Songgolangit di kesempatan siang hari ini? Semoga mitra Songgolangit semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudian juga diberikan kelancaran dalam beraktivitas ya. Nah, mitra Songgolangit, tidak terasa hari ini sudah di hari Sabtu di akhir pekan ya. Setelah sepekan penuh kita beraktivitas, kita bekerja. Nah, kita sudah kembali lagi bertemu dengan hari Sabtu, di mana hari Sabtu ini bisa Anda manfaatkan untuk ini ya, recharge energi, untuk memberikan jeda dari berbagai aktivitas yang sudah kita lakukan. Karena biasanya kalau di akhir pekan ini banyak di antara dari mitra Songgolangit yang libur dari bekerja, libur dari berbagai aktivitasnya. Tapi tidak sedikit juga yang di akhir pekan, weekend, hari Minggu, ini pun juga harus tetap bekerja, harus tetap beraktivitas. Nah, ini pun juga harus tetap semangat untuk mitra Songgolangit semuanya. Baik mitra Songgolangit, di Geraha Warta Siang kita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan, boleh banget ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Nah, mitra Songgolangit, di Ponorogo hari ini arus lalu lintasnya luar biasa ya, cukup ramai lancar. Dan ternyata kalau berdasarkan dari informasi yang sudah kita himpun, di Ponorogo hari ini juga mengalami rekayasa dan pengalihan arus cukup besar ya. Jadi mitra Songgolangit, nanti untuk informasi tersebut akan Talita sampaikan setelah jeda pariwara. Dan di siang hari ini kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu, ada dari Vira dengan lagunya Semua Tentangmu.

0: sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Nah, mitra Songgolangit, seperti yang sudah Talita sampaikan tadi ya, bahwasanya Ponorogo di hari ini mengalami rekayasa dan pengalihan arus cukup besar. Jadi langsung saja, rekayasa ini diberlakukan untuk mendukung kelancaran puncak peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor yang dijadwalkan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat dan tamu undangan. Untuk itu, Satlantas Polres Ponorogo melakukan pengaturan lalu lintas mulai pukul 8 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi mitra Songgolangit yang akan melintas kawasan Gontor dan sekitarnya, ini pun ada beberapa titik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perempatan Jabung ke arah timur, akses menuju kawasan Gontor 1 dialihkan sehingga kendaraan tidak bisa melintas seperti biasanya. Kemudian di pertigaan arah Pondok Ngabar juga diberlakukan pembatasan dan pengalihan kendaraan. Nah, kemudian jadi dari

0: zona hijau sebagai jalur alternatif. Nah, mitra sekolahnya, selain titik pengalihan, pengendara juga perlu mewaspadai sejumlah lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan. Di antaranya perempatan Brausiman, kemudian perempatan Jetis, serta jalan raya Ponorogo Pacitan di wilayah Desa Madusari, Kecamatan Siman. Di kawasan Madusari sempat terjadi ketersendatan akibat kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan sepeda kayu. Petugas telah melakukan penanganan agar arus lalu lintas kembali normal. Nah, jadi untuk mitra Songgolangit yang hari ini hendak bepergian atau kembali rute perjalanan, dan kalau tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya hindari kawasan yang sedang diberlakukan rekayasa. Jangan lupa hindari jalur merah yang diserilkan untuk pergerakan rombongan VVIP, ikuti rambu-rambu sementara, dan selalu patuhi arahan petugas di lapangan. Kita berharap dengan adanya rekayasa ini, kegiatan peringatan Satu Abad Gontor dapat berjalan lancar, sementara aktivitas masyarakat dan pengguna jalan tetap bisa berlangsung dengan aman dan tertib. Tetap hati-hati di jalan, jaga jarak aman, jangan terburu-buru, dan utamakan keselamatan.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta siang hingga nanti tuntas pukul 12. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Con Kulangipedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Di menit 41 lepas dari pukul 10 masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Dan mitra Songgolangit, untuk informasi di Geraha Warta siang hari ini masih dari Ponorogo ya. Jadi dalam rangka tasyakuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor yang puncaknya pada tanggal 19 hingga 20 September 2026, ini pun ada satu buah informasi mitra Songgolangit ya. Sejumlah persiapan terus dilakukan di berbagai lokasi kegiatan. Informasi pagi tadi ya mitra Songgolangit. Informasi pagi tadi ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Sultan melalui pesan WhatsApp kita, bahwasanya pagi tadi sebuah helikopter TNI Angkatan Udara terpantau mendarat di kawasan lapangan Unida Gontor Stadium Ponorogo. Kehadiran helikopter tersebut sebagai bagian dari pengecekan situasi dan kesiapan lokasi menjelang agenda kenegaraan yang dijadwalkan berlangsung dalam rangkaian peringatan 1 abad Gontor. Aktivitas pemantauan di area stadion berlangsung dengan pengamanan dan koordinasi dari sejumlah pihak terkait. Nah, pada saat informasi ini diturunkan, persiapan pelaksanaan acara terus dimatangkan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan dan tasyakuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor dapat berjalan lancar dan aman.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Nah, mitra Songgolangit, terkait dengan tasyakuran 100 tahun ataupun 1 abad Gontor ya. Dan ini pun kalau ini ya berdasarkan dari video yang sudah kita lihat dari beberapa media sosial, ini pun ternyata Presiden Prabowo ini sudah tiba di lokasi acara Gontor sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi ya. Jadi mitra Songgolangit ya, semoga acara yang tengah berlangsung dapat berjalan dengan lancar hingga nanti akhir acara. Dan untuk mitra Songgolangit yang mempunyai informasi terkait dengan hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi, ataupun juga mitra Songgolangit punya informasi lain, ini pun juga bisa Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 92.

iki lulur rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.

0: Mitra Sunggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpun. Tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

0: di siang hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgelangit FM. Tapi sebelum itu Mitra Songgelangit, hari ini Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita di Radio Songgelangit _. Jadi untuk Mitra Songgelangit yang di siang hari ini masih mendengarkan melalui radio analog, kemudian juga yang masih mendengarkan melalui radio streaming, ini pun bisa dibuka handphonenya, kemudian juga buka aplikasi TikTok, dan kita bisa saling sapa melalui kolom komentar Radio Songgelangit FM. Oke Mitra Songgelangit, boleh banget sambil dibantu tap love-nya ya. Boleh banget sambil dibantu tap love-nya. Kemudian boleh banget untuk absen kira-kira di siang hari ini dari mana aja nih yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan siaran kita. Yang masih mendengarkan melalui radio streaming, Talita ucapkan selamat siang semuanya. Boleh banget nih, masih kita tunggu ya. Untuk Mitra Songgelangit juga bisa bergabung melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.
1: Radio Songgelangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgelangit, untuk arus lalu lintas di Ponorogo saat ini ya, alhamdulillah lancar, tapi ada beberapa wilayah yang mengalami rekayasa dan pengalihan arus cukup besar. Ataupun Mitra Songgelangit yang pagi hingga siang hari ini tadi udah melintasi di kawasan Ponorogo, boleh banget berbagi informasi dari mana aja yang arus lalu lintasnya ditutup ataupun juga dialihkan. Nah, terima kasih sebelumnya untuk Mas Ding aja yang sudah berbagi mawar ya. Kemudian Mitra Songgelangit, informasi terbaru untuk Mitra Songgelangit semuanya, bahwasanya di hari Sabtu 19 September 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah tiba di Pondok Modern Darussalam Gontor untuk menghadiri puncak peringatan 100 tahun Gontor. Berdasarkan informasi yang sudah kita terima Mitra Songgelangit, Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kemudian mengikuti rangkaian acara peringatan 1 abad Gontor. Nah, seiring berlangsungnya kegiatan dan pengamanan rombongan VVIP, rekayasa serta pengalihan arus lalu lintas masih diberlakukan di sejumlah jalur. Satlantas Polres Ponorogo melakukan pengaturan lalu lintas mulai pukul 8 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Mitra Songgelangit yang hendak melintas perlu diperhatikan. Dari perempatan Jabung ke arah timur, akses menuju kawasan Gontor masih satu di ini ya, dari kawasan Gontor 1 ini masih dialihkan. Kemudian di pertigaan arah Pondok Ngabar, kendaraan juga diberlakukan pembatasan dan pengalihan. Sementara dari arah Pasar Pon melalui Jalan Raya Siman Muara, kendaraan dialihkan di simpang 4 Jerosing menuju arah barat maupun timur. Nah, kemudian untuk Mitra Songgelangit yang dari arah Trenggale melalui jalur Jetis Larak Siman, pengalihan dilakukan sejak simpang 3 Bibis dan diarahkan menuju Balong. Sedangkan dari simpang 4 Jetis, kendaraan diarahkan belok kiri, dan bagi kendaraan dari luar kota seperti Madiun, Wonogiri maupun Pacitan yang hendak menuju pusat kota Ponorogo atau melintas wilayah Ponorogo diimbau mengikuti rambu zona hijau sebagai jalur alternatif. Nah, jadi Mitra Songgelangit, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, jangan memaksakan melintas menuju kawasan Gontor jika tidak memiliki keperluan. Kemudian juga ikuti rambu-rambu pengalihan, perhatikan arahan petugas kepolisian, dan hindari jalur yang disterilkan untuk pergerakan rombongan VVIP.
1: Radio Songgelangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgelangit, di siang hari ini tentunya masih ada berbagai informasi lain yang akan kita hadirkan. Namun sebelum jeda pariwara, kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Songgelangit yang sudah bergabung Di siang hari ini ada Kak Dina Muryani. Selamat menjelang siang, Kak. Selamat siang kembali untuk Mitra Songgolangit semuanya. Kemudian ada Kak Ding aja, ada juga Mas Jarwanto dari Kalimantan Selatan. Prabowo ke Ponorogo nggih, Mbak? Nggih, leres bener ya. Jadi Ponorogo menghadiri acara tasyakuran 100 tahun Gontor. Dan informasinya tadi juga seperti yang sudah kita sampaikan ya. Ada Mas Jarwanto, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada username-nya Noto Ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Untuk Mitra Song Langit yang masih stay tune, boleh banget sambil dibantu tap love-nya. Kemudian yang belum follow, bisa di follow terlebih dahulu ya. Oke Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 12, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan yang mau request lagu juga bisa, sekali lagi bisa tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Talita ucapkan selamat siang untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di siang hari ini masih stay tune mendengarkan siaran kita ya. Di menit 22 lepas dari pukul 11 masih di program Geraha Warta Siang. Dah, untuk Mitra Songgolangit yang di siang hari ini masih dalam perjalanan, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan karena seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, arus lalu lintas di Ponorogo cukup ramai dan juga ada rekayasa pengalihan arus lalu lintas. Nah, untuk Mitra Songgolangit yang masih dalam aktivitas, jangan lupa nanti di siang hari ya, di tengah hari jangan lupa untuk istirahat sejenak, jangan lupa untuk makan siang

0: Radio Songgolan, informasi dan solusi.
1: Yang Mitra Solid masih bersama Bia di program Graha Warta. Dan kali ini di pukul 12.25, sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Ini adalah satu buah informasi dari Ponorogo. Sambutan santri dari alumni mengiringi kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Darussalam Gontor atau PMDG Desa Gontor, Kecamatan Wara, Ponorogo pada Sabtu 19 September 2026. Presiden hadir untuk mengikuti kesyukuran 100 tahun Pondok Gontor. Adapun Prabowo tiba sekitar pukul 9.56 menggunakan mobil maung berplat RI1. Begitu memasuki kompleks pesantren, Presiden langsung menyapa alumni dan tamu undangan yang telah menunggu kedatangannya. Di kantor pimpinan PMDG, Prabowo disambut pimpinan Pondok Gontor Kyai Haji Hasan Abdullah Sahal dan Dr. Andes Kyai Haji Muhammad Akrim Mariat DIPL AED. Sejumlah alumni spontan meneriakan Pak Presiden, Presiden Prabowo. Prabowo juga membahas sapaan tersebut sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gedung New Balai Pertemuan Pondok Modern atau BPPM Gontor, lokasi berlangsungnya peringatan satu abad pesantren tersebut. Adapun juru bicara panitia 100 tahun Pondok Gontor, yakni Riza Azhari Zarkashi, yang menyampaikan bahwa apresiasi atas kehadiran Presiden dalam momentum bersejarah bagi pesantren tersebut. Kesyukuran satu abad Gontor juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, diantaranya yakni Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono dan Hidayat Nur Wahid. Kemudian ada Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur

0: Estianto Dardak juga turut hadir dalam peringatan tersebut. Sejumlah menteri, kepala daerah, tokoh agama, dan kiai pesantren dari berbagai daerah juga menghadiri peringatan 100 tahun berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor. Baik, mitra sengelit informasi dari Ponorogo, yakni kesyukuran 100 tahun Gontor, ya. Bagaimana menurut Anda, apakah Anda juga tadi ikut menyemarakkan hadir di Gontor untuk menyambut Presiden Prabowo, ya, ataupun Anda juga melihatnya melalui live TikTok yang mungkin beredar di HP Anda, ya. Dan semoga ya di 100 tahun Gontor ini tidak hanya menjadi perayaan tetapi juga dapat menjadi refleksi untuk terus menjaga nilai pendidikan, kemudian kemandirian dan kontribusi kepada masyarakat. Dan tentu bagi Ponorogo sendiri, kegiatan ini tentu membawa dampak positif, ya, sekaligus semakin memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat pendidikan pesantren. Begitu, mitra sunlight, ya. Karena masih panjang ya perjumpaan kita hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di program Grahawarta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu Indonesia Merdeka. Radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Kali ini di pukul 12:41, sejumlah informasi juga sudah berhasil kami himpun. Ada satu informasi terkait cuaca yang berada di wilayah Madiun Raya di tanggal 18 hingga 20 September 2026. Fenomena El Nino kategori sangat kuat yang berlangsung bersamaan dengan musim kemarau membuat kondisi atmosfer Indonesia cenderung kering, tutupan awan minim dan suhu permukaan meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Nganjuk ini juga merilis sejumlah wilayah juga mengalami hari tanpa hujan atau HTH kategori ekstrim lebih dari 60 hari berturut-turut. Sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur masih perlu diwaspadai. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk juga turut mengungkap, dalam 3 hari ke depan, terdapat gangguan atmosfer berupa gelombang Kelvin yang dapat meningkatkan aktivitas konveksi dan pertumbuhan awan di sejumlah wilayah. Pertumbuhan awan tersebut pada kondisi tertentu dapat berkembang menjadi hujan, dan meski kondisi kering masih mendominasi, hujan dengan skala lokal tetap berpeluang terjadi. Munculnya potensi hujan tidak berarti hujan akan turun secara merata di seluruh Jawa Timur. Sebagian wilayah mungkin mengalami hujan, sementara daerah lainnya hanya mengalami peningkatan tutupan awan tanpa disertai hujan. Sedangkan untuk wilayah Madiun Raya, di tanggal 18 hingga 20 September 2026, didominasi cerah berawan hingga berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan lokal di Ngawi dan Magetan pada sore dan juga malam hari. Pada pagi hari, cuaca cerah berawan dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius. Adapun udara pagi terasa cukup dingin dan kering, terutama di dataran tinggi Magetan dan juga Ponorogo. Siang hari, cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu maksimum sekitar 34 hingga 36 derajat Celcius, terutama di dataran rendah, Madiun dan juga Ngawi. Dan malam hingga dini hari, cuaca cerah berawan hingga berawan, suhu turun hingga 19 hingga 23 derajat Celcius. Udara terasa dingin serta kering di dataran tinggi. Baik, ini terasa Songgolangit ya. Perakiraan cuaca yang ada di Madiun Raya di tanggal 18 hingga 20 September didominasi cerah berawan cukup baik untuk aktivitas masyarakat, tapi ini juga perlu diperhatikan potensi hujan lokal ini dapat terjadi di Ngawi dan Magetan, dan tentunya perlu diperhatikan terutama karena hujan dapat datang secara tiba-tiba meskipun sebelumnya cuaca terlihat cerah. Dan diharapkan di cuaca yang kerap berubah-ubah, masyarakat juga dapat menjaga kesehatan dan juga meminum vitamin dan makan minum yang cukup serta dapat diimbangi dengan olahraga agar imunitas Anda tetap terjaga meski cuaca kerap berubah-ubah. Baik, mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Mitra Senggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok leboni banyu?
2: Walah iki lho Wat, pengku wingi kelebon delik lho Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karin dudut.
1: Wih, dian wih.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan

0: Kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semua kepada FM Radio Songgolangit.

0: Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Ya, Mitra Sol masih bersama Bia di Graha Warta. Sebelumnya selamat siang Mitra Sol dimanapun Anda berada ya, yang baru bergabung di Radio Songo Tafak. Bia ucapkan selamat siang. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga Mitra Sol semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan di seluruh aktivitas yang Anda jalankan pada siang hari ini. Dan sejumlah informasi juga sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini di pukul 13.05 menit ada satu buah informasi dari Kabupaten Magetan. Ribuan warga di Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengikuti salat istisqa di kemarau Jumat 19 September 2026. Hal tersebut sebagai ikhtiar supaya hujan ini segera turun guna menekan angka kebakaran lahan dan juga hutan atau karhutla. Bupati Magetan yakni Nani Endang Rusmi Nyarti, ia juga mengatakan bahwa salat istisqa menjadi salah satu ikhtiar menghadapi kemarau panjang dan meningkatnya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah. Salat meminta hujan itu diikuti pejabat dan aparatur Pemkab Magetan, masyarakat umum hingga pelajar. Mereka memanjatkan doa agar hujan segera turun sekaligus membawa keberkahan, keamanan dan juga kesehatan bagi masyarakat. Musim kemarau memiliki dampak signifikan pada peningkatan kasus kebakaran di wilayah Bumi Kimageti. Meski relatif berskala kecil, banyaknya kejadian membuat kewaspadaan harus terus ditingkatkan, terutama di kawasan lereng Gunung Lawu. Seperti di kawasan hutan pinus petak 50A1 dan 66 RPH Bedagung. Meski kobaran api telah padam, Pemkab Magetan masih mempertahankan posko pemantauan di Desa Wiliran, Kecamatan Panekan untuk mengantisipasi kemungkinan api kembali menjalar ke wilayah Magetan sambil memperkuat sekat bakar yang telah dibuat. Sementara itu, Imam Salat Istisqa yakni Lukman Hidayat, ia mengatakan bahwa ikhtiar salat istisqa yang ditempuh kali ini merupakan upaya untuk meringankan beban masyarakat pada musim kemarau. Saat kemarau, sumber-sumber air mengalami penurunan drastis, bahkan mengering, jadi warga kesulitan memenuhi kebutuhan air harian. Menurutnya, kondisi sumber air di Magetan masih relatif tertangani. Namun, hujan tetap diharapkan segera turun untuk menjaga ketersediaan air sekaligus membantu mengurangi risiko kebakaran. Ia juga menambahkan hujan sangat dibutuhkan untuk mencoba memadamkan api yang membakar hutan-hutan di Gunung Lawu yang hingga kini masih terdapat titik api. Ya, Mitra Solid, informasi dari Magetan ya, terkait salat istisqa yang dihadiri ataupun juga yang diikuti oleh ribuan warga Magetan. Ini menjadi bentuk salah satu bentuk ikhtiar dan doa bersama di tengah kemarau panjang yang mulai berdampak pada berkurangnya sumber air serta meningkatnya risiko kebakaran. Dan semoga hal ini juga dapat mengurangi ya, nantinya kita juga berharap agar dapat mengurangi risiko karhutla kemudian juga kekeringan yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Magetan. Dan tentu selain berdoa bersama, ini juga perlu dibarengi dengan langkah nyata, yakni kewaspadaannya juga tetap harus diperhatikan. Kemudian juga penggunaan air juga dilakukan secara bijak, kemudian juga masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat berpotensi memicu api. Selain itu, perlunya sinergi antara pemerintah kabupaten serta BPBD juga perlu terus ditingkatkan untuk menghadapi kekeringan maupun potensi kebakaran susulan. Baik, Mitra Sungguh Langit, karena percobaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sungguh Langit Tafak.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Neo tambah Nutri White Complex jadi tening pau, pucer, wangi, dan aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossy, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pemesanan hubungi 081-332-5564. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kuat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Sumber Komando FM Radio Songgolangit yang program Graha Warta, sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini di pukul 13.03 ada si dari Kabupaten Nganjuk. Kebakaran yang melanda pabrik speaker di Desa Jegrek, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk pada Jumat 18 September 2020. Ia menyampaikan pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan Nganjuk bersama tim Inavis. Menurut yang terjadi 00 dan api baru berhasil dipadamkan 5 jam kemudian atau sekitar pukul 11.00. Selanjutnya dilakukan pembasahan oleh petugas pemadam kebakaran. Ia juga menyebut bahwa pabrik speaker aktif milik Sivija hanya terdiri dari satu bangunan saja, di mana di dalam satu bangunan terdapat sejumlah ruangan termasuk tempat produksi. Sugiono juga menyebut bahwa hingga api berhasil dipadamkan dan dilakukan pembasahan, belum ada laporan korban jiwa maupun korban luka. Sebelumnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Nganjuk menerjunkan sejumlah armada dari Pos Lengkong, Pos Waru Jayeng, Pos Rejoso, dan juga Mako. Baik, mitra Songgolangit ya, kebakaran pabrik speaker di Lengkong Nganjuk ini tentu harus menjadi perhatian. Karena api ini menghanguskan sekitar 80% bangunan dan proses pemadaman berlangsung hingga sekitar 5 jam. Dan tentu kejadian ini menjadi pengingat penting bagi setiap perusahaan ya, untuk memastikan sistem keselamatan kebakaran benar-benar siap, kemudian juga termasuk ketersediaan fasilitas pendukung seperti hidran. Dan jangan sampai penanganan kebakaran terkendala karena fasilitas keselamatan yang kurang memadai. Dan kita berharap agar penyebab kebakaran segera diketahui, dan tentu kebakaran ini dapat menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Baik, mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Songgol masih bersama Bia di Graha Warta. Di pukul 13 lewat 47 menit ada satu buah informasi dari Kediri. Jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di Kota Kediri, Jawa Timur bertambah menjadi 37 orang dan tersebar di 3 sekolah. Gangguan kesehatan tersebut pertama kali ditemukan pada Kamis 17 September 2026 di SDN Kampung Dalem 3. Dan hingga malam hari, jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan bertambah dan berasal dari SDN Kampung Dalem 4 serta SDN Kali Ombo. Wali Kota Kediri, yakni Finanda Prameswati, juga mengatakan, dari total 37 siswa tersebut, sebanyak 10 siswa masih menjalani rawat inap di RSUD Gambiran. Sementara, siswa lainnya menjalani rawat jalan. Adapun siswa yang menjalani rawat inap, Finanda juga menambahkan masih membutuhkan pemantauan karena mengalami sejumlah gejala gangguan kesehatan termasuk muntah. Pihaknya juga menegaskan bahwa petugas kesehatan akan terus melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi para siswa membaik. Sebelumnya juga diberitakan bahwa 9 siswa SDN Kampung Dalem 3 mengalami mual hingga muntah-muntah setelah menyantap menu MBG yang disajikan di sekolah tersebut. Pihak sekolah kemudian membawa para siswa ke fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik, mitra Songlet ya, dugaan keracunan MBG yang terjadi di Kediri ini berdampak kepada 37 siswa dari 3 sekolah di Kota Kediri. Ini tentu harus menjadi perhatian serius. Dan mungkin langkah yang dapat dilakukan sementara, yakni bisa menghentikan sementara operasional SPPG yang memasok makanan tersebut patut dilakukan ya, sebagai bentuk kehati-hatian sambil menunggu hasil investigasi. Dan kita berharap agar penyebab kejadian segera terungkap dan standar keamanan makanan ini dapat diperkuat kembali agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Kediri tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Graha Warta edisi siar Sabtu 19 September 2026. Dan jangan beranjak dari 99,5 FM karena selepas ini di program Suara Jawa, Bia akan kembali menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus, bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot. Info.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini menjadi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Yang sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
8: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: عدة روايات بخاري ومسلم.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.

0: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Axis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit, informasi dan solusi kebanggaan di Ponorogo. Injih mitra kasih Sunggulangit tasih wonten kiaran Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Ing tabuh sekawan welas langkung kalih dasa wolu menit wonten setunggal power toss saking Magetan. Inggih punika perkawinan anak tasih dados salah satunggaling persoalan ingkang kedah pikantuk kawigatosan ing Kabupaten Magetan. Ngantos wulan Agustus 2016 sampun wonten 3 dasa setunggal permohonan dispensasi nikah ingkang kecatet. Saking data menika, kehamilan saderengipun palakrama dados salah satunggaling faktor ingkang paling dominan lan ingkang ndadosaken pengajuan dispensasi nikah. Nanging angka 3 dasa setunggal menika dereng dados angka pungkasan. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana lan Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawi DPP KBPP lan PA Magetan iki ngandharaken bilih data menika tasih sementara lan dereng kalebet kasus anyar ingkang muncul ing wiwitan wulan September. Kabid Perlindungan Perempuan lan Anak DPP KBP lan PA Magetan iki menika Indriana Agustin inggih ngandharaken bilih ngantos Agustus sampun wonten 3 dasa setunggal dispensasi kawin ingkang kecatet kalebet dereng mlebet kasus siswa SMK ingkang nembe nglairaken. Miturut Indriana, kehamilan saderengipun palakrama dados penyebab ingkang paling kathah wonten ing pengajuan dispensasi menika. Perkawinan ing usia dini ugi saged ndadosaken maneka warna dampak ingkang dawa tumrap masa depan anak. Boten namung babagan pendidikan, nanging ugi kesiapan mental, kesehatan reproduksi, saha masa depanipun. Amargi menika persoalan perkawinan anak kedah dados perhatian sesarengan kanthi nggiyataken

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Nang wibisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wibat kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00 05 6 000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Bongo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sosok Bapak Kali FM Radio Sunggulangit, informasi lan solusi kebanggaan Ibu Ponorogo. Injih, mitra organisasi Sunggulangit tasih wonten giaran Suara Jawa ing tabuh sekawan welas langkung sekawan dasa sanga menit lan ing kawedangan menika wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Pacitan. Dereng sempat dipun serahaken bangunan koperasi Desa Merah Putih utawi KDMP Bandar Pacitan sampun ngalami kerusakan. Lantai beton bangunan ingkang dipun sebat nembe rampung kirang langkung 3 wulan kepengker menika retak lan ambrol wonten ing sawetawis titik sasampunipun dipun liwati truk kanthi bobot muatan kirang langkung 8 ton. Kerusakan menika katenalika area KDMP Bandar dipun ginakaken kagem kegiatan penyaluran bantuan pangan pemerintah ing wiwitan wulan September. Ketua KDMP Bandar inggih menika Saryono inggih menerakan bile wonten kerusakan ing lantai beton bangunan. Miturut piyambakipun, truk ingkang liwati area menika nggawa beras kanthi muatan kirang langkung 8 ton. Beras menika dados perangan saking total 68 ton bantuan pangan ingkang dipunsaluraken ing tanggal 3 ngantos 9 September. Sasamunipun dipunlewati kendaraan kanthi muatan abot, lantai beton lajeng ngalami retak wonten ing sawetawis perangan. Kerusakan menika dados sorotan amargi bangunan KDMP Bandar dereng dipunserahaken dhateng pemerintah desa utawi pengurus koperasi. Ngantos dinten Kamis 17 September 2016, proses verifikasi bangunan tasih dipun tindakaken. Saryono ugi ngandharaken bilih piyambakipun boten mangertos kanthi mesti sinten pihak pelaksana pembangunan amargi pengurus koperasi lan pemerintah desa boten kathah kelibat ing proses pengerjaan. Ngantos samenika dereng wonten kepastian babagan perbaikan lantai beton ingkang rusak menika. Pihak pengurus ugi tasih ngentosi hasil verifikasi kagem nemtokaken langkah salajengipun. Injih, mitra kasih Sanggelangit, kerusakan bangunan ingkang dereng sempat dipunserahaken menika mestine kedah dados perhatian serius saking pemerintah terkait. Lan mugi proses verifikasi saged dipuntindakaken kanthi transparan lan asripun saged dados dasar kagem dandani kerusakan menika. Lan ingkang langkung wigatos, masyarakat kedah pikantuk jaminan bila bangunan ingkang badhe dipun ginakaken menika aman lan layak. Injih, mitra kasih Sanggulangit, amar kita sewonten pawartos kagem panjenengan sedaya dadi tetap setia ing program Suara Jawa Radio Sanggulangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Sunggulangit FM.

0: gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Gih, pinara mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preonia nih. Rambutku wis dawa selak sumu aku.
0: Walah nggih gampil. Niki sak derenge dikramasi riyen nggih Mas. Kersane resik nggih.
1: Nggih, mpun manut mawon kula Mbak.
0: Lah niki rambuté jenengan pun putih kabeh ngoten lho, disemir ireng nggih, kersane ketok awet enom ngoten lho.
1: Nggih Mbak, pripun saene mawon kula manut.
0: Pun, pun rampung niki Mas. Terus niki badhe ngresakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model saged niki.
1: Walah Mbak, kula pengennya cukur gundul mawon lho mbak, mbak ben sirah enteng.
0: Alah kok ra omong kat mau to mas. Mas
1: lihat juga mbak, mbak.
2: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana, cari tempat cetak yang bagus cepat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu Axis Go,
2: Axis Digi, emang bisa
3: obuk modul file itu sah. Perhuka hitam sah. Mauan atau tinggal
2: terus. Kalau mau digital soft dan swap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
3: Gak perlu. Axis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Axis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
5: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Riwayat
6: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus seket ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi 10.00 waktu Indonesia.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging

0: nangisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 9005 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo layani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak saged direngi ngantos 250.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Berkah talenta oleh nangis ora aku. Aja ya. Sedih. Iya. Sabar ya.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi?

0: Kita datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe. Utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
2: Langsung ae Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00 05 6 000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Tongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Sosongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Iki lolor rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direk

0: ngantos kali 150.000 lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000 lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Sungai Langit pukul 17.
4: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini, karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga. Dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadu billah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun ya. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa. Ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia. Ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat. Itu maksudnya.
5: Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, enggak berubah kok jam kerjanya. Kan? Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silakan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya, punya nilai akhirat. Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian, ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih. Ya, ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya, kenapa enggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Dengan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menentramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti enggak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi, kadang-kadang mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali rumuskan ini, rumuskan itu, tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik gitu kan. Setelah itu, kenapa? Karena ada yang enggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insyaallah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan? Supaya bisa berangkat, ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat, sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah, sama kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia, makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya, untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan. Di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang. Berangkat ke tempat terakhir nih, ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal itu ma'ad namanya. Ya ma'ad. Ya innallaha la radduka ila innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya,
4: Kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Sungguh yang telah Muhammad SAW yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Quran, memfardukkan, engkau mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti, ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan id, ada ya'udu idan, id. Kita kan ada Idul Fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia enggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda enggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita, makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah, sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Oh, tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, enggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu padahal kita mengerti kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu diantara rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim, ain mim lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu, ain, lam, mim, jadi ilmu alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa. Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dari set inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya, muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Quran ini dipertajam, pertajam belajarnya, dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qadar dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab wa ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah.
5: Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan deh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, nggak menghambur-hambur nantinya, nggak mubazir ya. Jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan sedikit itu kan, kalau bahasa Qurannya cukup ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup, nggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang, yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Quran itu selalu cukup katanya, nggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri, berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu, setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini, Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Dan nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah, kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya enggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapapun Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Pada suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita. Ya, setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara nalar gak akan cukup. Ya, coba anda bayangkan, ngajar satu kampus, dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian. Dari mana gitu Allah berikan tuh? Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib yang kita enggak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin. Kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu enggak pernah kepake. Jalan-jalan. Nah, innah qona'ah namanya. Nah, makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh, ini seperti ini. Ini babnya qada dan qadar. Ini babnya qanaahnya. Ini bab mendesainnya. Jadi, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya enggak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Ya, supaya enggak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, bang. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Udah dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga enggak repot. Enggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih. Tuh kan? Berumah tangga juga terukur, enggak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia. Jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah enggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan. Ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti. Melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah,
4: Dan gitu kan, jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah ngelihat Quran tuh, enggak ada getaran, enggak ada rasa pengen baca, pengen interaksi dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat, jadi sistem, itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnul dzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadz dzanni itsam mawas, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'udzan, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktabu'ukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tadi hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenal nih kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini, sifat jelek begini, gak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat tidak terancam, apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu, jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang, aku bimbing, kata Allah itu begini. Ya, berubah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahalazim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa, tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik itu begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat disebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Sohbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyedulu ke akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang sering kali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya, kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, fumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kemudian orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh burhan. Jaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau adzan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah. Jangan lakukan ini, ditimbang lagi. Kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arba'a burhana rabbi, ya kan? Wa laqad hammat bi wa hamma biha laula arba'a burhana rabbi, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insya Allah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan suatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itulah. Tarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. Insyaallah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insyaallah tubuhnya enggak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan.
6: Harta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari harta tersebut. Hadis riwayat Muslim.
7: Wow. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik. Mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, segar. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
4: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to kang rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ge, suweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger iki.
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: ليس روايات بخاري لا مسلم.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari.

0: 0807. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Mas Pol, pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: diam ke bumi. Sekarang orang seperti itu.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: muka bumi. Korang-korang seperti itu.
1: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Ba'ya sing ful senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Yul dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sepres dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Songkulangipedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ini apa lo sesok ini?
2: Ketok ini sesok wayahe ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis sinau, ayo.
1: Iki anu ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku.

0: Yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfood.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di Radio Sobelangit. Saya siapa? Saya Sabta Gashimo ya, yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan nanti hingga pukul 12 malam. Atau kita bertemu di agenda malam. Ya, di tapi ya, walaupun memang sudah malam sekarang ya, sudah saatnya, tapi ini masih dalam program Geraha Warta Malam. Jadi kita masih akan membagikan berbagai informasi-informasi yang pastinya terbaru dan terupdate ya kepada kalian mitra Sobat Langit sekalian. Dan informasi pertama, kita berada di forum informasi dari Ponorogo. Itu informasi yang lagi booming-boomingnya, yang lagi rame-ramenya adalah kegiatan 100 tahun Gontor bawa berkah ekonomi bagi warga Ponorogo. Ya, jadi dalam peringatan 100 tahun Gontor di Ponorogo menghadirkan puluhan ribu alumni dan tamu, menciptakan multiplier efek ekonomi ya. Ada sekitar 2.250 mobil, 600 motor dan 60 bus warga jadikan rumah hunian sementara. Wow, banyak banget ya. Jadi walaupun kalau kita lihat ya, mitra Sobat Langit yang mungkin berada di Ponorogo, jalan akses atau menuju ke Ponorogo itu khususnya ya di daerah Gontor itu cuma sangat kecil banget mitra Sobat Langit ya. Makanya itu mungkin salah satu alasan untuk kemudian ya Pak Prabowo Subianto menggunakan helikopter. Jadi memang cukup kecil banget mitra Sobat Langit. Dan kebetulan ya di bulan-bulan ini juga sedang dilaksanakan yang namanya pengaspalan atau peremajaan aspal. Entah itu beneran memang waktunya pas banget atau ada beberapa hal, saya nggak tahu ya, karena saya cuman penyiar radio saja. Jadi lanjut kita informasinya, peralatan peringatan 100 tahun Gontor memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian lokal masyarakat Ponorogo. Pantauan Times Indonesia hingga Sabtu 19 September 2026 petang, kedatangan puluhan ribu alumni, wali santri, serta tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri benar-benar menciptakan multiplier effect. Meskipun mobilitas warga mungkin sedikit terganggu dengan adanya kegiatan peringatan 100 tahun Gontor, namun masyarakat sekitar mendapatkan dampak positif langsung dari peningkatan ekonomi. Banyak rumah warga yang dijadikan tempat tinggal atau huni sementara selama beberapa hari oleh alumni. Begitu juga sektor konsumsi, warung makan, transportasi, dan usaha mikro lainnya yang mengalami lonjakan permintaan. Ustaz Ahmad Suhar ya, Ketua Panitia Reuni Akbar 2100 tahun Gontor kepada Times Indonesia mengatakan pergerakan kendaraan yang masuk ke Ponorogo hingga mencapai lebih dari 2250 mobil pribadi, 600 sepeda motor, dan lebih dari 600 armada bus. Menurut Ustaz Ahmad Suharto, dinamika ini menegaskan bahwa keberadaan pesantren tidak hanya berfokus pada pembangunan peradaban dan pendidikan karakter, tetapi juga memberi kemanfaatan bagi sosial ekonomi yang nyata bagi lingkungan sekitarnya. Dia juga mengucapkan ya, banyak-banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Ponorogo yang jika aktivitas sehari-hari sedikit terganggu oleh padatnya lalu lintas ya, keterbukaan warga menerima sanak saudara alumni yang hadir, bahkan hingga menjadikan rumahnya sebagai tempat singgah dan parkir, merupakan wujud sinergi yang luar biasa. Semoga keberkahan momentum 100 tahun ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Ponorogo, ucap Bapak Ahmad Suharto.
1: Songgolangi.
0: Ketika ada instansi pendidikan pastinya ya. Tidak hanya itu, dengan meningkatnya ekonomi akan meningkat juga yang namanya kesejahteraan. Jadi ya, that's why itu ada konsekuensinya kita mungkin agak terganggu dalam beraktivitas, tapi ada hal baiknya yakni fluktuasi ekonomi yang sedang berputar. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgol Agraria, karena kita akan ada informasi-informasi lainnya setelah jeda pariwara berikut ini.
1: Songgol Angin. All the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Jangan tenang. Tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seger tenan to Kang rokoke.
6: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seger.
5: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
6: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Informasi seputar Ngawi, Mitra Sungguh Langit. Kecelakaan truk pekerja proyek di Ngawi. Satu orang tewas dan 7 orang terluka. Kecelakaan tunggal melibatkan truk pengangkut pekerja proyek pengaspalan jalan yang terjadi di Jalan Raya Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada hari ini, Sabtu 19 September 2026, sekitar pukul 8 lebih 15 waktu Indonesia bagian Barat. Truk tersebut terguling setelah menghantam teras rumah warga. Satu penumpang meninggal dunia, sementara 7 orang lainnya termasuk sopir mengalami luka-luka. Truk yang dikemudikan Taufikur Rahman, 48 tahun, warga Nganjuk, membawa 7 pekerja dari Nganjuk menuju wilayah Widodaren, Ngawi. Setibanya di lokasi, kendaraan diduga oleng dan kehilangan kendali hingga menabrak teras rumah sebelum terguling. Para pekerja yang berada di bak belakang terpental ke badan jalan. Salah seorang korban, Edi, menyebut dugaan sementara kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Korban meninggal dunia diketahui Eko Pambudi, 48 tahun, warga desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Nganjuk. Jenazahnya dievakuasi ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk divisum. Sedangkan 7 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Widodo dan RSUD Dr. Suroto untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kasus tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi yang masih menyelidiki penyebab pastinya kecelakaan tersebut.
1: Ridho di Gatekeeper. Ya, mitra sebelah bagi Anda yang memiliki

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
5: Loh, kok baru panik sekarang?
4: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
5: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
4: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
5: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
4: Kalau mau cetak berwarna?
5: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
4: Terus, kalau mau dijilid?
5: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
4: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
5: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
4: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
5: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
6: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

saya sudah berhubungan kita di

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
3: Radio Songgolangit pukul 21.

Ya, kembali lagi di Radio Sembelangit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, di malam hari ini kita berada di program Sendu ya, sama Ibu. Dan pastinya kita akan membahas beberapa hal tentang hari ini di hari Sabtu. Yang pertama, kabar baiknya adalah Gunung Bromo ya, Gunung Bromo sudah kembali dibuka ya. Dan kabar yang kedua, pastinya dari Ponorogo bahasanya kegiatan yang berjalan pagi ya, yang dilakukan oleh Presiden Sudianto, Presiden kita ke-8, dihadiri oleh banyak sekali alumni ya. Tidak hanya, wah banyak sekali ya alumni, soalnya tercatat hingga kira 2.250 mobil. Udah bayangin aja ada 2.250 mobil ya, di dalamnya itu ada isi 4 hingga 6. Udah dikalikan aja udah ada berapa ribu orang yang ada di situ selama satu hari. Dan itu juga menyebabkan yang namanya pertumbuhan di ekonomi di Ponorogo melonjak secara drastis. Melonjak, habis itu turun lagi dan flat seperti biasa lagi. Seperti itu. Semoga saja ya, pondok modern dari Kolam Gantar bisa menjadi acuan pondok-pondok lainnya. Kemudian juga bisa menjadi teladan dalam dunia pendidikan yang lebih maju lagi. Semoga. Dan bagi Anda Miroslav yang mungkin sedang bingung untuk melakukan apapun ya, bingung untuk bekerja di dalam fase-fase kebingungan ya, setelah saya lulus mau jadi apa, setelah, nah itu memang bingung banget ya, bingung banget. Saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu ya. Dan satu hal yang bisa kalian lakukan adalah kalian harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Ketika kalian memiliki sebuah tujuan ya, atau kita sebutnya sebagai goal, kalian akan berusaha untuk mencapainya. Jadi yang paling pertama adalah poinnya, yaitu kita harus memiliki yang namanya goals dulu ya, tujuan. Ketika kita punya tujuan, kita akan berusaha untuk mendapatkannya dan terbentuk yang namanya sebuah sistem. Begitu guys. Kalau kalian mau kaya, ya pastinya kalian lakukan hal-hal yang bisa membuat kaya. Nah, caranya apa? Kita bangun sebuah sistem gitu. Semisal kalau kalian mau di umur 40 tahun mau pensiun, berarti kalian minimal harus memiliki pendapatan per tahunnya berapa juta. Nah, itu yang harus kalian perhitungkan, ya kan? Di sisi lain, ketika kalian berusaha atau menjadi seorang pengusaha, pastinya akan ada yang namanya pajak. Pajak itu kalau kalian kontrol sendiri, kalian juga kadang mumet atau bingung banget ya. Di sisi lain juga banyak banget hal-hal yang mungkin bisa kalian pikirkan. Ketika jadi pengusaha juga kadang-kadang ya karyawannya yang agak-agak gimana gitu. Entah itu uang yang diambil, banyak sekali kasusnya dan juga banyak dan beredar di media sosial juga. Jadi kita harus sebelum melangkah apapun ya, pelajari dulu ilmunya. Kadang juga memang kita terkadang juga nggak make sense ya, ketika saya atau kalian kuliah kemudian jurusannya apa tapi keinginannya apa gitu. Kita menuruti jurusan karena hanya agar bangga, hanya agar menuruti kata-kata orang tua, tapi memang hobi gila itu tidak selinier itu. Kalau kita pikir-pikir memang kadang membuang waktu ya, seharusnya kita bisa bekerja ya kan, harusnya kita sudah bisa fokus membangun sesuatu, tapi nyatanya dihalang oleh yang namanya pendidikan. Tapi kembali lagi, pendidikan bukan menghalangi kalian dalam apapun, tapi bagaimana kita berkembang dalam pola pikir ya, bagaimana kita mempelajari sebuah sistem yang ada di dunia ini ya, sistem dunia ini bekerja, karena dalam kampus itu banyak sekali forum-forum diskusi dan lain sebagainya yang pastinya itu menggambarkan sedikit banyaknya dalam kehidupan dunia. Jadi jangan menyesal lah kalian yang
mungkin sudah berkuliah tapi memang tidak sesuai jalan yang kalian inginkan gitu ya. Tapi beruntung bagi kalian yang memang memilihnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Katakanlah kalian menjadi ingin menjadi sinematografi ya, sehingga kalian mengambil jurusan perfilman, dan itu sangat linear sekali karena sedikit banyaknya kalian akan berkegiatan tentang dunia perfilman seperti itu. Jadi kalau kalian punya cita-cita apapun ya, tentukan dulu goalsnya. Kalian mau jadi apa, mau jadi siapa, mau jadi seperti apa, mau jadi sekaya apa, dan baru kita tentukan bagaimana langkahnya untuk menuju cita-cita. Ya ini akan menjadi basa-basi belaka dan omongan saja jika kalian tidak melakukannya dimulai dari

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jantenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap bisa panjang. Putra Dewa makin percaya diri.

0: sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8

0: jajalan. Enak tenan to, Kang. Lah, tukune neng ndi, Kang, kuwi?
1: Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan iki suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki?
3: Iki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi, neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae, bentino Senin, sampai teko Sabtu, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas, iso WA neng nomor WA Care 08 1 3 00 05 6 000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan ujian dari musuh. Hadis riwayat.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jan tenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayak suweger tenan to Kang Rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ge, suweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki.
4: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngingi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air-tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kan rokoknya.
6: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
5: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki.
6: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
6: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit pukul 23.00.

Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

送出了你飞机。Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelomok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo ya.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yura tak duduhi omahku ngendi. Golek ono dewe.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songgolangit.

Ya, kembali lagi di Radio Sonora 11.2 FM, informasi kebanggaan Ponorogo. Informasi dari di Instagram Rasti kasus Telegram Julia Rastini atau di Sapa Juli ditangkap polisi. Ia ditangkap terkait kasus penyalahgunaan vape Tommy Gate. Juli ditangkap di sebuah apartemen di Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 14 September 2026. Ia diamankan saat hendak menerima paket vape narkoba. Berikut sejumlah fakta terkait penangkapan Juli. Pengungkapan kasus bermula saat anggota Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan dua wanita berinisial RR dan RN di sebuah apartemen di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan 27 cartridge pipe yang diduga mengandung etomidate, ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya kepada wartawan. Dari hasil interogasi terhadap RR dan RN, keduanya mengaku membeli vape narkoba tersebut dari seorang pria berinisial XC yang merupakan warga negara Cina. Pengembangan kasus kemudian mengarah kepada Juli setelah petugas menemukan adanya paket vape narkoba yang ditujukan kepadanya. Tim 2 Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan undercover control delivery terhadap paket yang dikirim ke salah satu alamat apartemen di kawasan Cilandak Jaksel pada hari yang sama sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Benar, paket tersebut diterima perempuan berinisial CP, tulis keterangan Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Petugas kemudian meminta Juli membuka paket tersebut. Setelah dibuka, paket itu terbukti berisi satu cartridge pipe yang mengandung etomidate. Saat ditangkap di apartemennya, Jule sedang bersama dua orang temannya. Namun kedua temannya tersebut tidak mengetahui soal aktivitas Jule yang mengonsumsi pipe narkoba. Polisi menyita 4 pipe narkoba dari apartemen Jule, 3 diantaranya sudah habis dipakai. Di sana kami temukan cartridge di mana 3-nya kosong dan sisa habis dipakai, dan satunya masih full terisi yang berisikan zat etomidate, ujar Kasatres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Karisma Tandai dalam keterangan persnya. Juli diketahui sudah beberapa kali memakai vape narkoba. Polisi menyebut Juli sudah 3 minggu mengonsumsi vape narkoba tersebut. Juli menggunakan narkoba terungkap ia berdalih mengonsumsi barang haram karena stres. Petugas melakukan tes urin terhadap Juli. Juli menunjukkan ia positif mengonsumsi narkoba. Saat ini Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Juli bersama para pelaku lainnya masih diperiksa di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait kasus narkoba yang mencari Juli. Ketiga tersangka itu adalah 2 wanita yang merupakan pengedar dari dan seorang pria asal Cina. 3 tersangka tersebut adalah RR, RN, dan XC, berwarga negara Cina. Sementara itu, polisi mengkategorikan Juli sebagai korban. Juli dikata

Songgolani.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

Sungguh Langit Media. Mitra Sungguh Langit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit FM.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.